sibiti mo se sadanto sus teisuta moti moti vasu bhangda dasi daridra dukha bhaya harini kata dunya sarbo